sa pyare inte mo hamano handa jerebei. Pyare pute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese mo akanundu.